0: Kota, Runyenjes, Turani Tanera de Inua 92.8, Bukena FM, Gaka Negaitu. Ugekia, omuvena mitabo ini ya Ukena FM, Vaikomishia Rushine, Ginya Vinashara.
1: Kukwedia muno makiria, na makiria muno kakunye toga ni nitwe nawe, jitago jeri wajega. Rushine, tutowarane Kenya Vinashara, Sierushine.
0: Mwihoko na kirigiriro.
1: Doka iguo kemaka, ya nahinya na komereria.